Mendaki ni tak kelam bermesak pa, bimancan mancat apa na sering ba, mata misai mata bide. Kudal yaroi benda laku ceri. Mayang nampam subadani Dewi nesak pa, Katie ira bot na sering ba mata misai.

Andaga mo kudal tamzari. Aruiba bidai film chida kunjoi na sakpa. MK jit na seringba kunjoi masabak na serang bisai. Isha isibu kanbirak libana. Chana jauba kumantem. Leipamdi ibirak tre.

Alleluia makrabu se tijunahi anopie musuhi khena rahuno ole suar pie tijunahi chakri lishe.

Janvi, kom upp på doktorn. Paibungo, kom upp på de hyrugenu. Ai koi shana ai be magi hakjanga se puming inkari. Nana ai shenu kari gumta hankasegi. Ai wa Janvi hai. Ai koi shana ai be mana namu taibung paan bedle ringai. Thawa ai na taawa ma phamni do. Koman pungda thinge nongi ai kada thinge hyrubadi. I quay shan I be my hinkle look at a kanjay dona mona. Curry hiba. Woman pung the tingi nung yaika, the tingi harabadi, imumalisha, tobi hinkle look at a kanjay dona mona. Adudi, Ishagi, how I.

0: 大少，阿姨，我怕我们到海边吧。
1: 干什么？
0: 阿姨，有么事阿们等查查给那多问。
1: 莫吧。
0: 啊，俺们情绪老易那受气了，问你呢。来怕么事？给等真实了不是的。
1: 咦嘿，莫吧。该侬能海的不？该伊用啥对侬能给动啊呢？能来来，这个胸开不了的。
0: 大少。
1: Sel tu inti nungai na topo tu natri kata ayat lagi sel no, nang nayum sadu sih bo, madu atas sana yaroi ko.
2: Kali gigi yaroi dori beno, ngang na hari sih bo cumdro, magi cuma pama makang na sazer lagi hai bani. Imo ba, maning lomda lamkara hang sih suai dunia, hatta saroi nau sih di, ekoi cuma tiang pang ni dah, inau nayum sara gabo kaido bay pang oi duno, pang ni itai malai di sih di.
1: Imo ba. Nangbu, yum si Sarah gaya nak cak yum lelap lebro.
0: Ohi tak cak. Nenau nupi ga tanah lagi.
1: Pare pare, nak kau ini tanah belu ya beti. Yum panggil kau ini dina, si hai macam tanah lagi. Hingkol si gip point ceh, lehauri besi point mari kat tani do. Aduh lemah bo point nama kat tani. Mahum tu dium sah jengre dina. Ado kaino kaino, matam tu tak tanaras. Ah, mau bapam sih dah. Kali yang jual dah. Ado, amuk tangga di muna kalu koi mau ba.
0: Tasha.
2: Tamu, kaino ni amuk tang kalu ibu, mau koi ibu angang lo. Nehak leita sum wakal hongdo hongjin tau gadro. Imo ba, aidi nang se thagat ibani. Nesagi yu mama sazagi, egaina natau nala ibagi. Inau sih di, pare pare, sengo sengo.
0: Hoi, hoi tema.
1: Mama, oh, mama tabro, nang bukadai dalai ge.
2: Otai, manung dalai.
1: Asai kokse, ingang awi ne. Ising nuklasan tu putor udana.
2: Hoi hoi hoi, ay putoran. Moy pabong, ising hai dosi dalai. Kaya orang gendak marak sibu, moy pabong si sazi, suk suk thana uri sibu. Haksang ngam bida bro.
1: Ya se. Yang sok tinggi, mampan ipan tuh pusuk ya ya dini. Ah, isah jahin ningba tapau dini. Pum tin tin. Kau dah
2: lagi, kau dah lagi mana
1: bang? Mak,
2: kau dah isi bo.
1: Mak, kau dah isi bo. Doktor sana
2: betul
1: isi. Siapa? Mak, kau Tu udah ni.
2: Doktor sana betul sih, kasih tahu lagi sih, kasih tahu. Ima, mau apa bu? Kau ini ada kau mak jisibu, kau lagi. Mau apa bu? Imo ba? Terubi, lu ibu kenapa nak lagi ni? Mau apa bu? Saya kau nampak kau ini.
0: Tasho, kau lagi Tasho. Itu Ima. Tasho sih kau lagi. Tasho.
2: Mau apa bu? Kau lagi tahu sih bu. Imo ba, lu jangan sih kau nampak kau ini. Selalu doktor sana bantu tahu sih.

0: Leroy. Ay, kak, Jay Leroy.
1: Hush. Lahun sina kau buka chatte bani. Hai, hai. Hai. Kai nu sidia. Hai. Tarai gok binin he. Hai. Hai. Sian din he. Masih sininga mani ne masa.
0: Ai. Chi baki badi hayunu. Ita ani gi matung in ba panglagan hi kan bada. Harau jari bani ai.
1: Hai, hai. Hai. Sialun he. Nang bhare ge kai dong na durim no ne. Sian din he. Pai su pai din ya. Masih di par gitu, ha? Hah, par itu.
0: Ita, natajo. Ita koi gini natung ilak na bagi pungpam. Aroi ba, nuksar sor hondok bagi matamdo. Ngai jari, ngai birang koko natabo so.
2: Oh, tadhan.
3: Oh.
2: Karino nakun pair ga dung muni yang biri dubo.
3: Oh, tharai gopi ne, tharai gopi, oh tharai gopi.
2: Oh, tadhan ni tharai gopi mana far boi re. Dawai ko tadhan dawai ko, tharai gopi ma pi ma far eva.
1: Mag si ayun nak kariam nabo hal mana? Masih dia kai dung naruni ha, masih dia langgar dia.
2: Kai nu tadhan si, wang nupan bahinu amun babo. Tempak lay tum langa ke kak pugum. Tadhan gi sayang je hektok pemukhing am jadi tharna tharai kupi si ati aj langkat kiri ni.
1: Ha, tas kam dau ye.
2: Tadhan makua ngau rubat tharai kupi si. Tu ati aj dengan hak uru lay dunu pai boi kari boi torum laga. Aru boi sing ne imai suol rubat thangneri bolu pemisida tasin kre.
0: As is untuk na sapu kan na. Makoi dah uhe tipu makai langkah la ida. Is siram ni dah air. Samna ada lilak pani. Is iru cara ber ising si dah tahu lagi. Kok ngau baga pungpa hek pagre. Is nung sirabi ita ani di harau momon tau duna haledo. Aduga ai budi. Kapsira, nauksira, kangdre aisyu. Harau raga hatpa, caw budai hatba.

Matang tetapi si, nacom film si degi pusparani no sepi si. Seringba Brajendra Wahincha Serangba Gopi Amadi Rabi. Kanbira Pashundi. Singjamai Khetri Lekai degi Sana Jauba Melei Kisan Medha Pramo Madi Keni.